Tani Lobby Wang. Tide we taki vanuit getuigenissen. En tide mi e bemoedig ibriwan seranamang. Jude de inwan no tuwan yoko. Kona masra Jezus Christus. Jude inwan verslaving. Kona masra Jezus Christus. Ade prins pari, ade van noudu. Omdat masra Jezus Christus abi ayepi. Contact wi natap den telefoonnummers di yo Jere Jonsro. Na ini a programma dis na akaba. En wi e de opo nanga ala lobby fu begeleiu. Na ini a pisi. Libi PUD fu masra kanchariu gomoro fara. Teso fara lobby wang mi be wanchari a programa tide day en wantra leisi wide baka via de radio senders fu radio Shalom na eni also camera nangada Bible boskopu an brief an Suriname we bari utambung en Shalom, Shalom, Shalom.